0: three you.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Oh, the taxi driver air call on moi.
1: Yeah.
0: Almost true. Almost press on beco. Because of
1: some. And catch a